0: aika na nga jago. Respect the Bajilang Nation. Ngaburung yang ngal yang ngajago. The land ngayang buka yang ngabunjang nga. For pretty flowers, ngayamburgi yang banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang bugurnga yang jalamba yawangi yang abangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.
1: You're on the trough with Robbie here at Bay FM.